0: mixen lo chunpon bom lo puputa asi labang mixen lo
1: choro lo nangli la pusonar arjan ki hi theke mixen alam lo kaduka ve phanda me tangte nangli arjan ki hi ke langding pentong ki hi ikma amate langli pin pentong ki hi ponik lo
0: nili bangla ke hini da klempon det isi abang kereng me sik ar potela phan ke life sketch pusi pupo abang kereng ban langding se mila bang tar thek apen ke photo pe nanglo plot se mila ta ar thek mene lang ponding me sik ar lo si bang ke
1: tangte nangli la mohor ki hi mate ke pachingli theka sai ke lem thek daki nangli kunar pensi ki charli duniglo thanik jima
0: labang ke nili mihang jungjung ma silo practice charli unan charli lo ke chenga ko ke thek the se mi do same unan charli lo apor sapso ke en lo same peneng anbang ke ningkan suring ko ra pho anbang ke sapso improvement do lo
1: tangte la mohor gi hi nangli niko an mate apor en iklo
0: non klembom nisai son lo labang ke inut a mohor pen arnisi
1: endi tangte nangli la puson asai ke claim pe nangli ko anali che theklong iklo la pente non o wikimi riso e janga tuma phanta ke charli jianing ke hanga tum do ta hai la si nangli asap so thanik jima ko son men si ke charli nang ji mate bi di sore la puson than ponik ji manang ni
0: than ponik ji la bangke ali pu ala mangke la bangke ahok lo penang ka li long lo nili arna tu penda archeng lo pu pen ke la isi ad sayason lo penang ali ke dulata la ke thandak pulote hopta isi along benta suri kep seme long un athema mohor ki ke ador do inut ama hangmen si penang asuri sik en pina la si ulasni ove ek mi thon ke than ji pu bangke la ta isi sai lo arna tu ta la ta isi mi pikalam lo athema la art ke isi hem tot lun pen seme pleng un hong nang nilo la pen banglam semi arjumu vilo la methang unan charli nang po jong se thek lo puti munit tum aning nang hang po la pen order nang pipo hem tang po bang nang ching thum lok chalo as ovi ki mitum semi charli ji puti ni isi hiniya tips do la bangke nang li tum jong si atlas and movie puti bang long charli dun asaya virem puti youtube long lem charli cha youtube long semi kaprek kaprek do methang jung jung charli sikki mi la bangke unan ke athema ni methang semi ni methang jung jung ma sik charli ni methang man ka thek puti mu ta thek bet po la pen ka thek ka thek pa makeup po as ni puji kela art na thu me pinang me lake isi sailo tha ale do
1: tangte nangli mohor ki hi ahi na thu pinang an kache thang pon si thek pon long lo la si nangli konani helloween son chepate dun la pusan du ikluma mate nong e sitami chepalong dun duloma
0: nili akhe lo ke chepate dun delang da kar biang long arlo e bok te rai chepate dun lo tani chepate dun long anda chepate dun that post me nong hn da sike on ke dun mang ke no hokla dun sami nong nam mang ke do la pen nang kelang tum anta meaning samjinai se la pen nong e bang ke ni botahini ne walang bon hola bang bihe ko hu isi bang certificate long le rong the ang fis long botai silong lo la bang ke cheng si nong is long dun lo certificate sami do lo men ni jong jong ki puji bang ke certificate bang la an kenang sot kali ke thek se kenang sot ke thek jong si do lo puti methang sami ali do methang sami la da isi asai la pen ador ke do asai lo ta art sami la si certificate la pen nong e aparta ke thek si kena
1: tang ti nang di mohor ki hi mate arjan ki hi lai ke nang li hem long tong hi ik ma mate nang li mena kulat la pusun do ma
0: nili kulat ave nimithang nili hemsi klembom o apor ke unan ke ni kamenes phan pinang sung o thema nili kulat samedo kaprek la business natuta penapu art natuta klembom a nili bangke la mohor ki hi bangke hemsi ki hi hem ingni dun mas ki hi lo nohok samedam nang nilo hemlong se hi po jong se tanglo pute bang order tangtum se me methang nak chingthum po kola pen delivery nang ji pute dak te bok te rai difu area an mang deliver lo apen ke nili apor kamenes mang asap so sung ikhoi a thema pupu natsi pachtang lo business natu chime do kulat asap so wet chime do la pupang financial support lo la pupu ta la pusi apor bang ke pachtang lo
1: tangte nangli long mohor ki ahin anathu komani nang kachirap dun du ikma mate nangli mina jungjung nangli mina si klemi chot
0: abang ke nili jungjung si klemi chot he mat tum nang support dun o tame hem tum ke isi artrok asan chot lo la mohor ki jungjung mang ke nili chot lo apen ke la kechenga ko ke nili theko e charli cheng hot bang ke color punon angton semen nili pai ni ik tum si nangri pila semen non mang ke arnam herjume pen color punon angton punon tani mithang si padar lo la pen la pu hem na thu penang nang rap lo arta isi asai lo ta mesen
1: tangte non nang li kewang jilang apor mate non kewang ji karbi resonim so ronga jelong ka chepate dun ji la pu sonali ning ke hang do ikma
0: nili ning hang ke do chepate dun ji pu sining hang semen nili non bang ke na anang deng nang li thurok lo ma porta me kom ikri athema non nili la sok saik tem bom bang ke order bang ani bang semi chimit me ajhak tum ke kitong urgent order pu semi do si apor bang chilang rai nang kok po non nili jung jung matha bang ke la anang deng li rok lo pot certificate la penong e pha la pen ke competition chepate na thu bang ke an paprang pelu ani ning hang hilu pu si matha lon de bang ke aso

lapuan apor nang litum dimasa lun tini vo vaiso hade pualun arju iklong tanglo kilona bangphu vinod dalagapu adun tualun arju eksena jasuda wari kilona lun alunalam the dunba sanjay ba tangte arju eksena

0: bini hose ka chiklo nifai ko ra troksi bhomti ani surinre ko ra phon kan kar bya jai mek na kar ju tu mafan studio long penili aron rong pi kardom pa jersey akashwani guwahati mahabahuang reng pen kar bya jai mek dang pon chulo jai mek wang la ke mi jam wave pen mitar pharop lira krei sira tok bor pho kilohertz pharo troksi ra in ko ra sir kep la pen ke megahertz pen Paro isira isira top bortrop. Karbiajai megalongpen aprangsi ke piniasarlamte arjusina. Piniasarlamte ke Averek ragra achikli chumankan tutbob lamte keman. Hako ahudalam. Iboy Rong isiang bong ningkan isivetsi cumangkan adondo opusipo. Lamat inutpo ipung wet ari sumarabangke bangahem cumangkan akam ke klem dun anamat saikatiki apor jilong lederlo. Anke putot aningkan ahem sok abidaramat kang cirpen sumnang koklo. Lasi bang angno kaning riahut Angjir piabang lason alamsi kaningje lapen alamte dukoklo. Kipudam ke banga hemsilang puamat amethang apanabang ke avidet puapat. Lasi saramte pulo. Avirek ragra acikle cumangkan tutbok matante banga kampen kisungdun pu kipu idam alamte. Pinya sarlam theke lapuan cholo
1: kang thaya dem barpi barsu chiti igri bigyan aron pen ki kim kirang barpi barsu ka chiti hem su along si barpi barsu chiti nangji chuche jun je aphang pen barpi barsu du de da phi sabun pen iri jar sam nangji chuche jun je aphang pen barpi

inut pen ase pon ding long pen pini deuri rong pi pen kilon pon adun tholon je ajek senang anun lamte seng doe.

inut pan ase puang deng long pan pini deuri rong pi pan kilon pon adu sialon jar ri pon eksena alu nalam te seng che hang ako ke tang te pini inut pan ase puang deng long pan deuri rong pi pan kilon pon adu sialon jar ajik sinang.

adunthu arjui thosina mili hansepi lapen ramsing terang tum kapachatha karbi alun alun kelapuhenlo sintu papudun totangtenon ilitum labangsolon arjui sina